0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suasai.
1: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari Rock and Brevas masih hadir ya bareng Medis Ningga Tuntas di jam 9 pagi nanti. Satu informasi, setahun pasca banjir bandang pada 10 September 2026 lalu, pedagang kembali bisa berjualan di Pasar Kumbasari dan Pasar. Mereka mulai berjualan pada Rabu 9 September 2026 sore. Ratusan pedagang ini sebelumnya menempati pelataran Pasar Badung. Mereka pun antusias dan mengaku bersyukur bisa kembali ke Pasar Kumbasari, khususnya lantai 1 dan 2. Salah seorang pedagang telur, yakni Emma, 43 tahun, mengaku menyambut antusias hal ini dan berharap tidak ada lagi pemindahan akibat bencana maupun musibah lainnya. Dia juga menyambut baik pemasangan alarm di kawasan pasar. Menurutnya, keberadaan alarm dapat membantu pedagang meningkatkan kewaspadaan. Emma berharap aktivitas di Pasar Kumbasari kembali ramai baik oleh pembeli maupun pengunjung. Dan dia juga berharap para pedagang yang sebelumnya memiliki pelanggan di Pasar Kumbasari dapat kembali menemukan dan melayani pelanggan mereka. Ketua SPI Perumda Pasar Swakadarma Kota Denpasar Iketut Adiasa didampingi Kepala Unit Pasar Kumbasari Iwayan Gama mengatakan seluruh pedagang yang sebelumnya menempati sisi barat pelataran Pasar Badung dipindahkan kembali ke Pasar Kumbasari. Menurutnya pedagang kembali menempati tempat masing-masing seperti sebelum dipindahkan ke Pasar Badung. Dan setelah tempat berjualan di Pasar Badung ditutup, pedagang langsung menempati lokal mereka di Pasar Kumbasari pada sore hari. Sementara itu pengaturan kawasan timur di Pasar Badung akan dioptimalkan untuk parkir. Adiasa mengatakan setelah pemindahan pedagang, pihaknya juga menyiapkan upaya mitigasi kebencanaan. Simulasi mitigasi kebencanaan direncanakan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala BPBD serta jajaran terkait mengenai rencana simulasi tersebut. Dan Dirut Perumda Pasar Swakadarma Kota Denpasar Wayan Suwadi Putra mengatakan satu tahun bencana berlalu menjadi pelajaran dan introspeksi diri terhadap persoalan mitigasi bencana tidak boleh dianggap sepele. Termasuk dalam kepindahan kembali pedagang ke Pasar Kumbasari diharuskan membuat pernyataan mengenai kesiapan mengikuti protap kebencanaan. Hal tersebut untuk keselamatan pedagang jika bencana tersebut datang kembali. Di sisi lain, terhadap warga terdampak bencana satu tahun silam, Pemkab Denpasar bersama pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 6,9 miliar rupiah. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan pura dan bantuan penguatan ekonomi, santunan duka, serta bantuan sosial. Dan untuk bantuan pura, jumlah yang tersalurkan mencapai 710 juta orang yang menyasar perbaikan Pura Melanting dan Pura Taman Beji Pasar Kumbasari. Lalu bantuan penguatan ekonomi dengan total 2,7 miliar dan santunan duka sebesar 180 juta dan bantuan sosial 3,35 miliar rupiah.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: You're listening to The Rocken Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Kali ini single-single dari Belantika Musik Indonesia ya, siap hadir ke tengah ruang dengan Anda. Semangat pagi kembali buat yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Adi Gina Wibawa, selamat pagi. Salah satunya sudah mengudara tadi. Kemudian Pak Ngurah Bagus Bega, Pipit Penembak Tubulan. Sayang sekali untuk Sidra tadi sudah soalnya ya. Oke, gak apa-apa ya Pak Tut ya. Pak Ngurah ya. Oke, selamat pagi juga me ucapkan untuk siapa ini. Ada salam kenal dari Pekak Kenso. Oke, Pekak Kenso selamat pagi, ditunggu singlenya. Juga buat Mr. Adidol. Ini dia Good Bless Special Mabing Kesan untuk kalian semua ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.
4: Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, metuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi program kami Intips, informasi dan tips akan hadir kembali untuk Anda. Tetap setia di sini ya, hanya di 89.4 FM Suara Sunari.

89,4 FM, suara seni hari kembali dari lantai 2, kawasan Leri Supratman, 284 Denpasar, Bali. Halo, selamat pagi pecinta suara seni hari. Yap, semangat pagi hari ini dalam intips, informasi, dan tip 2 jam ke depan hingga jam 11 siang bareng Mei Antari di sini ya. Atensi seperti biasa ke via Facebook dan WhatsApp ya.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Lagi dong. Oke, marilah kemari. Untuk Anda yang masih berada jauh di sana, mari segera mendekat ya. Yang sudah dekat di sini mari merapat, tetap di sini di 89,4 FM Suara Seniari untuk intips, informasi dan tips. Baik, Pecinta Suara Seniari, satu informasi untuk Anda, sebuah studi dari Mass General Brigham Cancer Institute yang dipublikasikan dalam jurnal GastroHep Advance menemukan bahwa orang dewasa yang minum minuman berpemanis gula setiap hari memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang jarang mengonsumsinya. Apakah Anda termasuk yang sering mengkonsumsi? Oke. Sementara minuman berpemanis buatan tidak menunjukkan kaitan yang serupa ya. Nah, dalam analisis ini, minuman berpemanis gula itu mencakup minuman bersoda, kemudian lemonade dan minuman olahraga. Sementara itu minuman berpemanis buatan didefinisikan sebagai minuman bersoda rendah kalori. Nah, pecinta Suara Seniari, minuman manis sudah menjadi bagian rutinitas harian banyak orang Amerika Serikat, dengan sekitar 65% orang dewasa melaporkan mengonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap hari ya. Nah, minuman berpemanis gula itu sebelumnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker usus besar, payudara, dan hati. Tetapi hubungannya dengan kanker lambung belum banyak dipahami. Dan untuk menyelidikinya, para peneliti menganalisis data dari 112.284 partisipan dalam Nurse Heart Study dan Heart Professional Follow-up Study, dua studi jangka panjang yang mengumpulkan informasi rinci soal pola makan, gaya hidup, dan kesehatan selama beberapa dekade. Selama periode tersebut, 278 partisipan didiagnosis kanker lambung. Nah, ini ada satu studi pertama ya yang menunjukkan kaitan antara konsumsi minuman berpemanis gula dan kanker lambung pada populasi Amerika Serikat. Kanker lambung adalah penyebab kematian kanker kelima terbanyak ya di dunia, tapi kita masih sangat sedikit tahu soal bagaimana pola makan dapat berkontribusi terhadap kanker ini. Kita intip sesaat lagi.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Lanjut lagi ya, satu nomor dari miliknya Alfian sudah hadir atau kan ada intip juga, semoga bisa terhibur ya. Baik, kita lanjut lagi Pecinta Suara Seniari. Setelah disesuaikan dengan berbagai faktor risiko lain, para peneliti menemukan bahwa orang yang minum setidaknya satu porsi minuman berpemanis gula setiap hari itu memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi kurang dari satu porsi per bulan. Kaitan ini terlihat pada pria maupun wanita. Nah, asupan fruktosa yang lebih tinggi secara keseluruhan atau fruktosa itu adalah pemanis utama dalam minuman ini ya. Itu juga dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di antara partisipan wanita dalam Nurse Heart Study, minum lebih dari satu minuman berpemanis gula per hari dikaitkan dengan risiko 3,04 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang jarang mengonsumsinya. Sebaliknya, konsumsi minuman berpemanis buatan yang lebih tinggi tidak dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain. Karena infeksi Helicobacter pylori H, atau H. pylori dikenal sebagai faktor risiko kanker lambung, para peneliti juga memeriksa status dari H. pylori pada subkelompok 940 partisipan. Nah, sedikit lebih dari sepertiga itu menunjukkan bukti infeksi, tetapi konsumsi minuman berpemanis gula tidak dikaitkan dengan infeksi H. pylori tersebut. Nah, bagaimana dengan studi ini yang belum bisa membuktikan tentunya hubungan sebab akibat, kita akan intip informasinya sesaat lagi ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89.4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Mus Mulyadi ya, sedang hadir membawa kita melangkah di menit 46 lepas dari jam 9 pagi saat ini. Semangat juga untuk Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan bagi Anda berada di luar kota sana, siaran kami pun bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Dan untuk via Facebook, Suara Sunari masih terbuka untuk Anda ingin atensi ya. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Minum minuman manis setiap hari, risiko kanker lambung naik 2,45 kali. Ya, karena penelitian ini bersifat observasional, penelitian ini tidak dapat memastikan apakah minuman berpemanis gula secara langsung menyebabkan tingginya angka kanker lambung. Perbedaan lain di antara orang yang mengonsumsi lebih banyak minuman ini bisa saja turut berkontribusi terhadap kaitan yang ditemukan. Para peneliti juga memiliki informasi terbatas soal infeksi H. pylori dan juga riwayat keluarga dengan kanker lambung, dan mayoritas partisipan itu adalah orang kulit putih, sehingga membatasi kemampuan untuk mempelajari perbedaan antar kelompok ras dan etnis. Nah, meski demikian, jumlah partisipan yang besar dan data kesehatan serta gaya hidup yang rinci selama beberapa dekade memungkinkan para peneliti memperhitungkan banyak faktor risiko kanker lambung lainnya. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kaitan ini dan menentukan mengapa minuman berpemanis gula mungkin terkait dengan risiko kanker lambung. Oke, kita akan intip ya, masih seputar minuman manis. Nah, muncul pertanyaan, apakah minuman manis kemasan itu termasuk asupan cairan harian? Tetap di intip, informasi dan tips.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, lanjut lagi kebersamaan kita tentunya masih dalam Intips ya, informasi dan tips. Semangat juga mengucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pagi dulu nih Pak Wentirta Yasa di Buana Raya, semoga semangat juga untuk aktivitasnya. Juga buat Bu Grace Maria di Monang Manding sana, dan juga buat Ibu Wiwi ya di Sesetan, semoga senantiasa selalu sehat ya. Baik, kita lanjut pecinta Suara Sunyari pagi hari ini, suasana informasi kita ya. Nah, sebelumnya Anda masih bisa atensi melalui via Facebook dan WhatsApp ya. Banyak orang mengandalkan minuman manis kemasan untuk menghilangkan dahaga saat beraktivitas ya. Rasanya yang menyegarkan dan tentunya mudah ditemukan membuat jenis minuman ini kerap sekali menjadi pilihan dibandingkan dengan air putih. Namun, apakah minuman manis kemasan dapat dihitung sebagai bagian dari kebutuhan cairan harian? Menurut dokter spesialis gizi klinik Dr. Chut Hafiah, kandungan air dalam minuman manis kemasan itu tidak sepenuhnya dapat menggantikan fungsi air putih dalam memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Nah, Dr. Chut mengatakan bahwa minuman manis kemasan memang mengandung air, tetapi jumlahnya tidak sepenuhnya mendominasi komposisi minuman tersebut. Asupan cairan di dalam minuman manis kemasan itu hanya sekitar 50% sampai 60% saja, karena pasti ada tambahan gula-gulanya juga ya. Nah, ketika seseorang mengonsumsi minuman manis kemasan, tidak seluruh volumenya merupakan air yang dapat berkontribusi terhadap kebutuhan cairan tubuh. Jadi sebagian komposisinya terdiri dari gula dan bahan tambahan lain yang membuat kandungan airnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan air. Dan menurut Dr. Chut, kondisi ini menjadi alasan mengapa masyarakat tidak sebaiknya mengandalkan minuman manis sebagai sumber utama hidrasi.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Bunda Titik Sandora sudah hadir ya, dan sudah 25 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Semangat juga untuk Anda yang masih sibuk aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar dan lagi hati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita lanjut lagi informasi kita pagi hari ini. Selain kandungan air yang lebih rendah, diingatkan bahwa minuman manis kemasan umumnya mengandung tambahan gula yang perlu diperhatikan konsumsinya. Tambahan gula berlebih ini yang kurang baik untuk kesehatannya, apalagi dalam minuman kemasan dengan pengawet. Ditegaskan oleh Dr. Chut, kebutuhan cairan tubuh paling baik dipenuhi melalui air minum yang murni. Air putih dinilai mampu membantu menjaga keseimbangan cairan tanpa tambahan zat lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang berlebih. Dan dengan mengutamakan air putih sebagai minuman utama, tubuh dapat memperoleh cairan yang dibutuhkan untuk mendukung metabolisme, kemudian menjaga juga fungsi organ, serta membantu berbagai proses fisiologis berjalan secara optimal.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari gadis sakura sudah lewat di depan sana. Oke. Baik pecinta suara sunari, langsung saja kita intip kembali informasi kita pagi hari ini ya. Lebih lanjut dikatakan ataupun ditegaskan oleh Dr. Chut bahwa minuman manis kemasan itu tidak dapat dimasukkan ke dalam target kebutuhan cairan harian sekitar 2 liter ya. Jadi oleh karena itu ya menyarankan masyarakat membiasakan minum air putih secara berkala tanpa harus menunggu munculnya rasa haus. Kebiasaan tersebut dinilai lebih efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari ya. Jadi biasanya dianjurkan itu untuk per 2 jam harus minum tanpa ada sinyal haus, paling tidak 350 ml. Maka dalam waktu 4 jam itu sudah habis 700 ml air ya, dan dilanjutkan sampai waktu berikutnya. Menurut Dr. Chut, membangun kebiasaan minum air putih secara rutin merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mencegah dehidrasi. Selain menjaga keseimbangan cairan, kebiasaan tersebut juga mendukung fungsi otak, metabolisme, serta menjaga tubuh tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, pecinta suara sendiri, senantiasa selalu jaga kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

Iya, di 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Sudah diajak tanam jagung ya pagi hari ini oleh Christine Hakim featuring Brodie Peslima, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda tatkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas. Dan yang pastinya buat guys semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan sudah menit-menit terakhir, rangkaian intip sampai di sini mai tuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sendiri, karena sesaat lagi di interval 11 sampai nanti jam 1 siang seperti biasa, program kami Sweet Memories akan hadir untuk Anda. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Bertemu bersama Tiara siang hari ini. Kita ketemu di edisi hari Kamis di tanggal 10 September tahun 2026. Tentu di program Sweet Memories dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy,
0: Sweet
1: happy.
0: Memory, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sunari Willingly sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan sudah request lagu, ada Ibu Indi di daerah Luk-Luk sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Untuk Anda juga pecinta Suara Sunari yang juga sedang monitor, yang sedang stay tune di 89,4 FM, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas siang hari ini sembari mendengarkan lagu-lagu di paragraf Sweet Memories ya. Untuk Anda yang berkenan untuk bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program ini, silakan bisa bergabung bersama Tiara seperti biasa, bisa di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda pun bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sineri Forever Love Gariba Low sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta Suara Sineri, terima kasih banyak dengan yang masih tetap setia mendengarkan 89,4 FM. Dan seperti biasa pula di program Sweet Memories, di sesi yang pertama kita akan bacakan peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ataupun peringatan penting yang kita rayakan di tanggal 10 September. Ya, tahukah Anda tanggal 10 September ini diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan bunuh diri dan juga kesehatan mental, ya. Untuk hari itu, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia itu diprakarsai oleh International Association of Suicide Prevention atau IAS bersama dengan WHO sejak tahun 2003, pecinta Surat Suneri. Wow, berarti sudah lama ya, sudah diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian atau hal-hal yang begitu ya, pecinta Surat Suneri. Lanjut, 10 September itu juga ternyata diperingati sebagai Hari Guru, tapi bukan di Indonesia, tapi di Tiongkok sana, pecinta Surat Suneri.

0: Dek, nanti nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngeminggu saya bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof, ada di sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM, suara sineri, pecinta suara sineri, sudah meluncur, peace, I promise you, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Setelah ini ada salah satu lagu dari miliknya Westlife yang judulnya My Love, spesial untuk yang sudah request juga, ada Bapak Dewa Suatnya di daerah Bangli sana. Tapi ditunggu sebentar ya untuk Pak Dewa, karena seperti biasa kita akan lanjut untuk bahas peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 10 September ini adalah hari ke-253 dalam kalender Gregorian atau hari ke-254 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya, pecinta saudara sendiri. Jadi langsung aja kita mulai dari tahun 1912 ya, Sarekat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan dari Cokroaminoto yang berganti nama menjadi Sarekat Islam. Kemudian di tahun 1927, Prancis menjuarai Piala Davis pertama. Ini adalah turnamen tenis yang mengkhususkan pada kompetisi tingkat internasional. Lalu di tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat Laut cikal bakal dari TNI Angkatan Laut didirikan oleh pelaut-pelaut veteran, yang mana waktu tahun 1945 akhirnya didirikan Badan Keamanan Rakyat Laut.

89,4 FM Suara Sunyari sudah meluncur lagu Walk Away, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda, khususnya juga untuk yang sudah request Ibu Tuti di daerah Denpasar sana. Terima kasih sudah ikut bergabung di siang hari ini ya. Kita lanjut pecinta Suara Sunyari, peristiwa apa lagi yang pernah terjadi di tanggal 10 September tapi di tahun-tahun silam. Di tahun 1974 ada sebuah negara Republik Guinea atau Bissau, disebut juga dengan Guinea Bissau, yang akhirnya merdeka dari negara Portugal. Kemudian di tahun 2 tahun kemudian 1976 itu ada terjadi tabrakan di udara wilayah Zagreb. Zagreb ini ibu kota Kroasia, yang melibatkan 2 buah pesawat, di mana peristiwa ini menyebabkan 176 orang meninggal dunia. Lalu di tahun 1977, pecinta Suara Sunyari, ada sebuah alat yang dirancang untuk melaksanakan pemenggalan seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat dan efektif. Itu namanya guillotine gitu ya. Terakhir kali digunakan sebagai alat hukum mati saat Hamidah dieksekusi di sebuah negara atau di sebuah kota di pesisir Tenggara Perancis, pecinta Suara Sunyari. Wow, ternyata zaman dulu ada alat untuk memenggal seseorang gitu ya. Wah, oke. Kita next lagi, masih ada beberapa peristiwa lainnya pecinta Suara Sunyari, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini, nanti Tiara akan sambung lagi ya.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, Color Me Bad, All For Love sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda juga di siang hari ini ya. Kita lanjut pecinta Suara Sineri. Tahun 2002, Swiss yang dikenal sebagai negara netral ternyata akhirnya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2002. Kemudian di tahun 2022 ada pemahkotaan dari Raja Britania Raya ya kepada Raja Charles III, pecinta Suara Sineri. Kemudian ada tahun 2025, aktivis politik sayap kanan dari Amerika Serikat yang tewas ditembak saat ia berada di atas panggung di sebuah kampus di daerah mana nih? Orem, Utah gitu, pecinta Suara Sineri. Ya, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi pecinta Suara Sineri di tanggal 10 September di tahun-tahun sebelumnya. Jika Anda masih pengen tahu yang mungkin yang lebih lama lagi, itu bisa cek langsung di Wikipedia. Oke? Abis ini jangan kemana-mana, pecinta Suara Sineri. Seperti biasa nanti di jam 12 siang kita break sebentar dulu. Kita puja Trisandia ya.

himoam pun luaria paksu soabuah ya biantara suci.

89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Kembali bersama Tiara. Siang hari ini kita masih di program Sweet Memories ya. Kita masuk di session yang kedua. Karena tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisandya, itu menandakan kita sudah masuk di session yang kedua saat ini ya. Seperti biasa, di session yang kedua akan ada informasi tentang ramalan zodiak ya, pecinta Suara Sineri. Dan karena sekarang adalah hari Kamis, otomatis Tiara akan bacakan ramalan zodiak Anda tentang asmara, tentang cinta ya. Kita langsung saja mulai. Kalau begitu, kita ke zodiak pertama. Kita mulai dari zodiak Aries ya. Komunikasi terbuka itu dapat menghindarkan Anda dari kesalahpahaman dengan pasangan. Bagi yang sedang sendiri, sedang lajang, jomblo, jangan terlalu cepat menilai seseorang ya. Lalu kemudian ada zodiak Taurus. Hubungan terasa lebih hangat ketika Anda mau meluangkan waktu untuk pasangan Anda. Untuk Taurus yang jomblo, berpeluang untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang sudah Anda kenal sebelumnya. Kemudian untuk zodiak Gemini, percakapan sederhana itu bisa membawa hubungan ke arah yang lebih serius. Jangan menyimpan masalah sendirian ya.

Leo, pesona Leo hari ini sedang menonjol. Jadi untuk Anda yang sudah punya pasangan, ini waktu yang baik untuk menciptakan momen yang romantis. Oke? Kemudian untuk zodiak Virgo, jangan terlalu banyak menganalisis setiap perkataan pasangan. Berikan ruang untuk menikmati hubungan Anda dengan pasangan.

0: apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Memory, suara sunyari.

89,4 FM Suara Suneli, I Will Remember You juga sudah meluncur di siang hari ini ya. Kita lanjut pecinta Suara Suneli masih di session yang kedua program Sweet Memories. Sekalian kita juga akan lanjut untuk bahas ramalan zodiak berikutnya, khusus untuk bahas asmaranya ya. Kita lanjut ke zodiak Libra. Asmara Libra hari ini, hubungan membutuhkan keseimbangan. Jadi jangan selalu mengalah jika ada sesuatu yang sebenarnya mengganggu Anda. Kemudian untuk zodiak Scorpio, ada hal yang ingin Anda ungkapkan kepada pasangan. Kejujuran akan membuat hubungan terasa jadi lebih ringan, ya. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, suasana hubungan lebih menyenangkan jika Anda tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeri.

Kemampuan FM, suara seneri hero juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Kita lanjut pecinta suara seneri. Tadi ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan yang sudah bergabung. Cuma sayang banget judul lagu yang diminta sama Nang Eka itu belum ready di sini pecinta suara seneri. Jadi mohon maaf kalau misal pengen request lagu yang lain Nang Eka, boleh ya. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit lagi ya. Terima kasih banyak. Kemudian kita lanjut bahas 3 zodiak terakhir, bagaimanakah kisah asmaranya gitu ya. Untuk zodiak Capricorn hari ini, kesibukan jangan sampai membuat pasangan merasa diabaikan. Luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati. Oke? Kemudian untuk zodiak Aquarius, jangan takut menunjukkan perhatian. Sikap sederhana justru dapat membuat hubungan Anda dan pasangan jadi semakin dekat. Dan terakhir untuk zodiak Pisces, intuisi Anda cukup kuat hari ini, namun tetap pastikan dugaan tidak menggantikan komunikasi langsung.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.
5: 89.4 FM Suara Sunori. Sudah meluncur tadi, banyak banget sudah lagu-lagu yang sudah Tiara putar spesial untuk Anda ya, pecinta Suara Sunori. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di edisi hari ini, karena tak terasa juga ternyata waktunya pun sudah hampir merapat, sudah hampir jam 1 siang. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri ya, pecinta Suara Sunori. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut bergabung di siang hari ini di program Sweet Memories untuk edisi hari Kamis di tanggal 10 September tahun 2026 ya. Semoga semuanya happy mendengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories edisi hari ini ya. Termasuk juga informasi-informasi yang sudah Tiara baca untuk edisi hari ini ya. Kemudian habis ini ada lagu Honey, lagunya Bobby Goldsboro ya, lagu requestannya Nang Eka. Nanti juga akan Tiara putarkan, dan akan ada satu lagu lagi sebagai lagu penutup kita tadi siang hari ini ya. Sebelum Tiara tutup program di Sweet Memories untuk edisi hari ini ya, Tiara juga mau sapa-sapa dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut komen-komen di Facebook kami. Ini ada Made Hendra dari Tabanan, kemudian ada juga Bunda Nur Fatma di kawasan Gunung Gede, ada juga Wayan Siaje di Mas Ubud, ada Oka Mulyarta di Padang Sembian, ada Pak Wayan Brate di Batu Bulan, ada Aba Waisel dari Gianyar, ada Pak Yandi Sukarata juga, lalu ada Pak Wayan Nayu di Pedungan, serta ada De Apong dari Tegak Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung ya. Termasuk juga untuk Anda yang sudah memberikan jempol manisnya, yang sudah memberikan like juga. Terima kasih banyak ya, pecinta Sunori. So, karena sudah waktu juga, izinkan Tiara pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Dadah, bye-bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di... Suara.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Suara Sunari 89,4 FM, Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat sore. Kembali lagi saatnya untuk Pencinta Suara Sunari. Jam 3 sampai dengan jam 5 sore nanti menikmati lagu-lagu country di program Country Special. Di hari ini, di hari Kamis di tanggal 10 September 2026, dan Seri Gatama yang akan menemani Pencinta Suara Sunari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan yang ingin bergabung untuk request lagu di program Country Special, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari tetap menikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Karena saat ini radio tidak hanya, apa ya istilahnya, tidak hanya bisa didengarkan secara konvensional, tetapi juga sudah bisa disimak via streaming. Di tengah gempuran teknologi, seharusnya perubahan inilah yang harus semakin difokuskan ya, untuk bisa tetap menjangkau pendengar baik secara konvensional maupun memperluasnya lewat jaringan streaming. Semoga semua bisa menikmati lagu-lagu country yang akan hadir sampai di jam 5 sore nanti.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, Anna Rie, itu judul lagu yang baru saja mengudara ya. Anna Rie, Anna Rie. Ini merupakan lagu yang dibawakan oleh duo musik Sertanejo asal Brasil, yaitu Leandro Leandro. Dan lagu Anna Rie ini sendiri, Pencinta Suara Sundari, ditampilkan dalam album Leandro and Leandro Volume 11 yang dirilis bulan Juli 1997 ya. Dan Pencinta Suara Sundari, makna dari kata Anna Rie ini merupakan bahasa Perancis ya, Anna Rie, yang artinya melangkah mundur. Sebenarnya Pencinta Suara Sundari ini merupakan lagu yang biasa dibawakan untuk mengikuti tarian tradisional di Brasil sana yang disebut dengan Guadrilla. Itu sebuah perayaan, sebuah pesta yang terjadi di sana. Dan Leandro adalah penyanyi yang membawakannya. Nama lengkapnya adalah Luis José Costa. Seorang kelahiran Brasil tahun 1961, Pencinta Suara Sundari. Bersama adiknya Leonardo, mereka menjadi salah satu duo musik tersukses dalam sejarah Brasil di era 90-an sebelum akhirnya salah satu saudaranya meninggal dunia. Anna Rie sudah dihadirkan dari duo Leandro and Leonardo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy,
3: Country Special, Suara Sunar.

89,4 FM Suara Sinari Longer. Tentunya sudah tidak asing dan sangat populer ya untuk pencinta Suara Sinari. Lagu yang dirilis di tahun 79 ya dari Dan Fogelberg, pencinta Suara Sinari, dari albumnya Full Moon. Dan kepopuleran lagu ini di Indonesia khususnya itu bukan hanya menjadi lagu romantis yang enak didengar, bahkan hingga saat ini pun sangat populer dan sering diperdengarkan dalam acara pesta pernikahan pencinta Suara Sinari di berbagai belahan dunia. Luar biasa kan perjalanan dari Dan Fogelberg yang menyanyikan lagu Lolo Longer. Daniel Grayling Fogelberg itu nama asli dari penyanyi dan juga pencipta lagu asal Amerika ya, dikenal sebagai pemusik yang bisa memainkan berbagai alat musik ya, dan inspirasi musiknya juga ditulis dari berbagai genre ya pencipta Suara Sinari. Lahir di Illinois sebagai putra bungsu pasangan Lawrence dan Margaret Fogelberg, ia dibesarkan bersama dua orang kakak ya di tengah keluarga yang memang itu keluarga musik ya. Ibunya adalah seorang pianis dan ayahnya adalah kepala orkes musik sekolah yang melewatkan sebagian besar karirnya itu di sekolahnya. Kemudian sang sosok ayahlah sebagai apa ya istilahnya, sebagai pelecut dari Dan untuk terjun ke dunia musik. Dan karya-karyanya tentu sudah pencinta Suara Sinari dengar, bukan hanya bernuansa country tetapi juga rock, folk rock, jazz dan juga bluegrass ya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di country spesial Suara Sinari.

89.4 FM Suara Sunari, masih di program Country Special Pencinta Suara Sunari. Yang sore hari ini sedang menyimak program Country Special, mudah-mudahan tetap setia sampai di jam 5 ya. Dengan berbagai aktivitas mungkin yang harus dikerjakan, dengan berbagai kesibukan yang harus diselesaikan, diatasi masalahnya. Kalau memang ada masalah ya, biasanya masalah itu sebenarnya kita sendiri yang menyebabkannya ada dan membiarkannya berkembang. Kalau kita anggap itu tidak ada ya pasti akan hilang dengan sendirinya. Semoga benar seperti itu adanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di program Country Special kita di edisi hari Kamis sampai di jam 5 sore nanti.

89.4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Maybe, itu dia lagu yang dibawakan oleh Tom Page ya, seorang penyanyi penulis lagu asal Amerika. Di mana lagu Maybe ini awalnya itu maksudnya adalah untuk sebuah soundtrack film ya yang berjudul The Snow Tiger, tapi akhirnya lagu tersebut menjadi lagu tema film dan televisi atau seri televisi The Life and Time of Grizzly Adams. Dan maksud yang berbeda tetapi ternyata juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Itu dia Maybe dari Tom Page, sudah mengantarkan kita 13 menit lepas dari jam 4 di sore hari ini. Masih di program Country Special edisi hari Kamis ini.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan kembali lagi saya Dikatama hadir menemani pencinta Suara Sunari. Satu lagu yang sudah siap akan menemani pencinta Suara Sunari yang berjudul Wide Open Space, pencinta Suara Sunari. Lagu ini dibawakan oleh The Chicks, yang adalah trio wanita asal Amerika pencinta Suara Sunari yang terdiri dari Emily Robinson, Marty Maguire, dan juga Natalie Maines. Grup ini sempat beberapa kali memenangkan penghargaan Grammy, dan albumnya hingga 2008 lalu itu sudah terjual lebih dari 36 juta kopi. Ya. Grup ini terbentuk di Dallas, Texas tahun 89, dan pencinta Suara Sunari awal terbentuknya terdiri dari 4 orang, semua wanita, dan mereka 6 tahun pertama itu rajin tampil di berbagai festival musik serta panggung-panggung membawakan lagu-lagu musik.

Music Country. Ya, tanpa ada perusahaan rekaman ya waktu itu yang peduli dengan penampilan mereka. Namun kemudian setelah salah satu anggotanya keluar dan berganti vokalis utama, mereka melakukan perubahan besar pada lagu-lagu yang mereka mainkan. Dan hasilnya, pencipta suara Sunari, The Chick atau Dixie Chick, menjadi terkenal di kalangan penggemar musik country, dan kesuksesan salah satu hitsnya yang akan hadir, Wide Open Space, dikajakan hadirkan untuk pencinta suara Sunari. Dan lagu ini dirilis di tahun 1998. Ini dia The Chick dengan Wide Open Space.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer
3: Country Special. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang sudah request lagu di program Country Special ya, sudah menyimak juga sampai di jam 5 nanti. Dan seperti biasa di jam 5 nanti kembali akan hadir program Sweet Sunset untuk menemani pencinta Suara Sunari. Pastikan untuk tetap setia hanya di Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan saatnya untuk pencinta Suara Sunari bergabung di program Sweet Sunset. Masih bersama saya Dika Tama di edisi kita, masih di hari Kamis ya, yang akan berakhir nanti di jam 7 malam. Lagu disco sudah siap untuk hadir menemani pencinta Suara Sunari di sesi yang ke pertama ini. Nanti tentunya akan dilanjutkan dengan lagu reggae di sesi yang kedua. Untuk itu pastikan pecinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM. Sweet Sunset, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.
3: Disco Time. Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sionari, pencinta Suara Sionari. FIFA resmi mengumumkan detail penyelenggaraan edisi perdana FIFA Asian Cup 2026, turnamen yang mempertemukan 14 tim nasional dari Asia Tenggara dan negara undangan. FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober, bertepatan dengan jendela kalender FIFA Match Day September-Oktober. Bandung dan Jakarta di Indonesia serta Hong Kong dan China ditetapkan sebagai kota tuan rumah untuk edisi perdana turnamen tersebut. Sebanyak 14 tim akan ambil bagian, terdiri dari seluruh 11 anggota ASEAN dan 3 negara undangan dari kawasan yang lebih luas. Turnamen dirancang dengan format 2 divisi untuk memberikan kesempatan bertanding pada laga internasional kompetitif sekaligus memperkuat hubungan sepak bola di kawasan. Divisi 1 akan digelar di Indonesia dengan diikuti 7 tim. Selain Indonesia sebagai tuan rumah, terdapat Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta 2 negara undangan yaitu Bangladesh dan Pakistan. Di grup A, pencinta Suara Sionari pembagian grupnya, grup A ada Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura, grup B ada Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, untuk divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong, China. Tuan rumah akan bergabung dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan juga Timor Leste. Masing-masing divisi dibagi menjadi 2 grup. Tim-tim dalam setiap grup akan saling berhadapan dengan format single round robin. Juara masing-masing grup akan melaju ke final divisi untuk memperebutkan trofi. Untuk divisi 1 di Indonesia, tim yang finish sebagai runner-up grup juga akan bertanding dalam laga perebutan tempat ketiga. Dan jadwalnya nanti akan dimulai di hari Jumat 25 September 2026. Pencinta Suara Sionari mempertemukan Bangladesh versus Malaysia dan Indonesia versus Singapura. Kemudian di tanggal 28-nya, yaitu hari Senin, pencinta Suara Sionari akan mempertemukan Singapura versus Bangladesh dan Malaysia versus Indonesia. Untuk Kamis 1 Oktober, Indonesia versus Bangladesh. Hari Jumat 2 Oktober, Vietnam versus Pakistan. Dan stadion akan dipakai, yaitu Stadion Si Jalak Harupat untuk Sabtunya. Antara grup B, ya, di mana ada Pakistan, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Serta untuk Kamis 1 Oktobernya masih di stadion yang sama. Jadi akan ada 2 stadion yang akan dipakai, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno dan juga stadion di Bandung, yaitu Stadion Si Jalak Harupat.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semadi.
1: Dek, naon ki nyaman lari?
2: Awang.
1: Apa lura ning lapanake?
3: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Capatin memedi kone, Dek.
2: Kan memedi mencapatan.
1: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang ki.
2: Sandru pada ini sunrise yang mikirin.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek man lari.
1: Popular, kemudian berita nih, Dek.
2: Siaran TV itu preksanu, Dek.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung.
6: Disco Time. Suera, Suner. Do you wanna dance, gotta dance, gotta dance. Do you wanna dance, dance, do you wanna dance, dance, gotta dance, gotta dance.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games 2026. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games di Jakarta hari Rabu. Besaran bonus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penghargaan bagi peraih medali emas pada SEA Games sebelumnya yang mencapai 1 miliar rupiah. Asian Games 2026 akan menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara Asia. Selain bonus bagi peraih medali emas, Prabowo juga mengatakan pemerintah juga akan memberikan perhatian kepada atlet yang mendapatkan medali perak perunggu termasuk juga pelatih.

Timo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

att som som om sant i

89,4 FM Suara Sionari. Pencinta Suara Sionari, selamat sore ya, dan berita kembali kita lanjutkan di program Sweet Sunset kita. Dua tunggal putra Indonesia, Muhammad Rifqi Fitriadi dan Rafa Lentino Alida Costa, memastikan langkah ke babak kedua series kelima ITF World Tennis Tour M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026. Keduanya tampil apik untuk mengunci satu tempat di babak 16 besar ITF World Tennis Tour. Diawali dari Valentino Alida Costa yang sukses menaklukkan wakil India. Kemudian disusul oleh hasil positif lainnya yang dicatatkan oleh Muhammad Rifqi Fitriadi yang juga bertanding. Bersua dengan wakil Swedia, petenis ini menang juga. Tampil sebagai unggulan kedua pada turnamen yang berhadiah total $20,000, Rifqi yang berkarakter menyerang dari garis belakang ini mampu mendominasi perolehan poin. Dan pencinta Suara Sionari, pada babak kedua Indonesia meloloskan tiga wakil putra atau tunggal putra yaitu Rifqi dan Rafa Lentino serta Nathan Bakri untuk memastikan langkah ke babak kedua. Satu wakil tuan rumah lainnya yaitu Anthony Susanto telah takluk dari keunggulan ke-6 asal Selandia Baru. Turnamen ini berlangsung di lapangan Bali Beach Country Club Nusa Dua, Bali.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Regitai, suara suliai.

89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Kembali lagi nanti di jam 7 Dinner Time Music yang akan menghibur pencinta Suara Sinari. Untuk itu pastikan tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sinari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
0: Annie Mary adalah penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang dikenal lewat musik pop dengan karakter vokal yang kuat dan penuh energi. Karirnya mulai menarik perhatian dunia setelah merilis beberapa single yang sukses di tangga lagu internasional. Salah satu lagu yang membuat namanya semakin populer adalah 2002, yang memiliki nuansa pop ceria dan sempat viral di berbagai platform music. Selain itu, Annie Mary juga dikenal lewat lagu Friends and Show Adios yang banyak diputar di radio. Dengan gaya musik pop yang catchy dan liriknya relatable, Annie Mary terus menjadi salah satu penyanyi internasional yang karya-karyanya digemari hingga saat ini.
2: Dinner Time Music.

0: satu podcast Happy Glowedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 suara.

0: 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.

0: ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting...

Om Shanti Shanti.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ngelapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ngecek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya.

0: gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
0: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer.
3: 89,4 FM, Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Saatnya untuk pencinta Suara Sunari menikmati lagu-lagu rock di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini, di hari Jumat di tanggal 11 September 2026. Dan tentunya saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 9 pagi nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, hampir sebulan ya setelah insiden keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih ada 15 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengatakan belasan siswa tersebut masih menjalani rawat inap dengan keluhan yang dominan berupa nyeri perut. Ya. Dan Gubernur Sumatera Utara telah memberikan arahan agar Dinas Perlindungan Anak melakukan asesmen dan pendampingan terhadap para siswa terdampak. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu kondisi psikologi siswa setelah mengalami keracunan. Insiden keracunan MBG di Karo terjadi pada 13 Agustus 2026. Keracunan tersebut berasal dari menu MBG yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Karo Berastagi Sempajaya ke sejumlah sekolah, diantaranya SMA 1 Berastagi, SMA Swasta Bersama, dan SMK Swasta Bersama. Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Medan mengatakan total siswa yang menjadi korban 391 orang. Dan ini sakit perut, bukan sakit perut biasa ya, seperti yang dikatakan oleh pimpinan kita. Saya biasa sakit perut, salah makan. Ini keracunan bos, dan ada juga yang sudah lebih fatal. Apa yang harus dilakukan dan apakah ada tindakan lanjutan? Permintaan maaf dari SPPG, permintaan maaf dari BGN, atau tuntutan balik ya dari para orang tua kepada SPPG dan BGN. Silakan lakukan yang terbaik demi anak-anak kita.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sonari.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, phone and blush dengan WhatsApp. WhatsApp dengan korupsi kuota haji. Ya, kesaksian mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo di persidangan mengungkap jejak Presiden ke-7 dalam munculnya tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah untuk pelaksanaan ibadah haji 2024. Dito mengungkapkan cerita mengenai tambahan kuota tersebut bermula dari pertemuan Presiden dengan Raja Arab Saudi tahun 2023. Saat itu Dito mengaku turut mendampingi Presiden dalam rangkaian agenda kunjungan yang mencakup pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri. Ya. Dalam rangkaian tersebut, persoalan tambahan kuota haji disebut muncul dalam pembicaraan antara Jokowi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Dan tawaran tambahan tersebut datangnya dari pihak Raja Arab Saudi. Dito mengatakan pembicaraan mengenai haji berlangsung saat agenda makan siang yang menjadi bagian akhir dari rangkaian pertemuan. Dan keterangan itu kemudian digali jaksa untuk mengetahui apakah tawaran tambahan tersebut berkaitan dengan panjangnya antrean jemaah haji Indonesia. Namun Dito mengaku tidak mendengar adanya pembahasan khusus mengenai persoalan antrean haji dalam pertemuan yang dia ikuti. Dito juga tidak mengetahui secara perinci berapa jumlah tambahan kuota yang dibicarakan. Menurut dia, pembahasan mengenai angka dan juga persoalan teknis kuota dilakukan dalam rapat lanjutan yang tidak Dito ikuti. Meskipun tidak mengetahui pembahasan teknis tersebut, Dito mengingat Indonesia kemudian memperoleh tambahan kuota haji sebesar 20 ribu jemaah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari, apa kabar di pagi hari ini? Yang pagi ini sudah bergabung di program Rock and Breakfast. Selamat pagi, terima kasih yang sedang menikmati, masih setia juga. Semoga bisa tetap setia sampai di jam 9 pagi nanti ya. Satu berita dari Bali, pencinta Suara Sunari. Warga negara asing asal Australia dideportasi dari Bali berinisial BA. Tidak hanya dideportasi, pihak kantor imigrasi Ngurah Rai juga menerapkan penangkalan selama 10 tahun terhadap BA. Sebagaimana diketahui, sempat viral di media sosial terkait video dugaan tindakan asusila di kawasan pemukiman warga, tepatnya di Jalan Pantai Brawe. Berdasarkan identifikasi wajah dari CCTV, salah satu terduga pelaku teridentifikasi adalah BA. Orang asing tersebut merupakan warga negara Australia kelahiran 1998, memegang visa on arrival dan masih berlaku. BA diamankan oleh petugas pemeriksaan tempat pemeriksaan imigrasi saat akan berangkat menuju Brisbane. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian menyerahkan BA kepada Polres Badung untuk proses hukum lebih lanjut. Adapun setelah proses penyelidikan selesai, Polres Badung sempat merekomendasikan tindakan deportasi terhadap BA. Dan deportasi pun dilakukan pencinta Suara Sunari serta pencekalan selama 10 tahun ke depan.